0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Tanggal 7 Juni ya teman Pro 2 ya, yang diperingati sebagai Hari Peduli Sedunia atau World Caring Day, bertujuan untuk mengingatkan pentingnya sikap peduli terhadap sesama manusia maupun makhluk hidup lainnya. Sebagai bentuk bahwa makhluk sosial, manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan dukungan serta perhatian dari lingkungan sekitar ya. Dan kini platform yang dulu ceritanya lahirnya Hari Peduli Sedunia ini berawal dari kisah seorang bayi prematur bernama Brigitte di tahun 1997. Saat itu banyak orang menunjukkan perhatian dan dukungan kepada keluarga bayi tersebut ya. Dan dari pengalaman tersebut kemudian lahir sebuah situs bernama Caring Bridge yang diluncurkan pada 7 Juni 1997. Platform yang awalnya digunakan untuk memberikan informasi terbaru mengenai kondisi kesehatan Brick pada keluarga dan kerabat. Seiring waktu, Caring Brick berkembang menjadi organisasi nirlaba yang membantu keluarga, teman, dan kerabat tetap terhubung dengan orang-orang yang sedang menjalani perawatan kesehatan. Dan kini, platform tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk berbagi kisah kehidupan, sekaligus mengajak orang lain menunjukkan empati dan juga kepedulian.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
2: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu gak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
1: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
2: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.

terbaik kamu. Satu lagi, selain Hari Peduli Sedunia, tanggal 7 Juni juga diperingati sebagai Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day ya. Peringatan ini lahir untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun industri makanan terus berkembang dengan berbagai inovasi, resiko kontaminasi dan zat berbahaya dalam makanan masih menjadi perhatian global.

0: masih bersama Pro 2. Terbaik. Pro 2.
1: Teman Pro 2, siap-siap. Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, podcast sepak bola, Deep Talk, Piala Dunia di mata tokoh atau pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.

di balik. Produser dari Banjarmasin, teman terbaik kamu di balik bola. Spesial di hari Minggunya, di hari ini teman Produser ya. Tanggal 7 Juni 2026 dan ini menjadi di balik bola minggu terakhir ya untuk menemani kamu sebelum gelaran Pesta Piala Dunia 2026 lewat Produser RRI Produser Banjarmasin ya. Dan masih dengan Linda tentunya teman Produser ya. Di segmen di balik bola kali ini kita bicara juga tentang harga jersey di kalangan wilayah Kalimantan Selatan ya, yang diprediksi mulai naik saat penyisihan grup Piala Dunia 2026. Tentunya euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya membawa semangat kebahagiaan kepada para pecinta sepak bola, tetapi juga berdampak pada pasar penjualan jersey. Terhitung pada Sabtu 6 Juni 2026, teman Produser. Harga atribut tim nasional diperkirakan mulai merangkak naik ketika kompetisi memasuki fase penyisihan grup. Salah satunya pemilik yang bernama Inaya Sport Martapura, Nasuha, yang mengatakan bahwa harga jersey saat ini masih berada pada kisaran normal, yaitu sekitar Rp150.000 per lembarnya. Dan fenomena yang terjadi pada turnamen sebelumnya, belajar dari pesta bola sebelumnya 4 tahun yang lalu, jersey Argentina dan Prancis mengalami lonjakan harga karena kedua negara tersebut berhasil mencapai partai puncak. Dan menurut salah satu penjual ini juga, peningkatan harga dipengaruhi oleh tingginya minat pasar serta keterbatasan stok yang tersedia. Kondisi ini membuat jersey tim unggulan menjadi komoditas yang paling banyak diburu. Saat ini teman Produser, permintaan masih didominasi oleh jersey Argentina, Portugal dan juga Prancis, di mana ketiga negara ini memiliki basis pendukung yang ternyata cukup besar ya. Meskipun banyak konsumen berbelanja melalui marketplace, toko offline tetap menjadi pilihan karena pembeli dapat memeriksa kualitas bahan serta mencoba ukurannya secara langsung. Yang jelas puncak transaksi diprediksi terjadi ketika fase grup mulai bergulir, di mana momen ini biasanya memicu meningkatnya semangat supporter untuk menggunakan jersey tim kebanggaan saat menyaksikan pertandingan. Gimana untuk kamu teman Produser? Apakah sudah beli ini teman Produser untuk jersey bola idola kamu?

0: sepanjang sejarah. Turnamen ini untuk pertama kalinya diikuti 48 tim, naik dari sebelumnya 32 tim. Yang lebih menarik, ajang ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini juga jadi pertama kalinya 3 negara jadi tuan rumah bersama. Total pertandingan pun meningkat jadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali jadi tuan rumah Piala Dunia setelah 1970 dan 1986. Finalnya direncanakan digelar di Stadion Raksasa MetLife Stadium yang berkapasitas lebih dari 80 ribu penonton. Bersiaplah menjadi saksi sejarah Piala Dunia 2026.
1: Saya Haji Muhammad Jamin Aher, Wali Kota Banjarmasin, mengucapkan selamat dan sukses kepada RRI yang menyiarkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026. Jangan lupa dengarkan siarannya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Di balik bola. Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu masih bareng sama Linda di balik bola, teman Pro 2 ya. Ngomongin soal jersey Argentina yang paling laris ya jelang Piala Dunia 2026 di Martapura, Kalimantan Selatan. Demam Piala Dunia 2026 mulai terasa di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan pada hari Jumat 5 Juni 2026, di mana antusias pecinta sepak bola terlihat dari meningkatnya permintaan jersey tim nasional, terutama Argentina yang menjadi buruan utama pembeli ya. Penjualan jersey mulai menunjukkan peningkatan sejak sebulan jelang kick off turnamen pada minggu depan. Dan popularitas Argentina masih sangat kuat berkat status juara dunia serta daya tarik para pemain bintang yang masih menjadi idola penggemar sepak bola. Sebenarnya memang tidak hanya Argentina ya teman Pro 2 ya, di mana jersey tim-tim unggulan lainnya seperti Inggris, Spanyol, Perancis, Jerman, Portugal juga mulai banyak diminati. Namun dari seluruh koleksi yang tersedia, di mana jersey Albe Celeste ini menjadi produk yang paling cepat habis, sehingga toko harus melakukan restock secara berkala.

0: kabar menarik dari ajang Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Lebih banyak dibanding edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Dan lebih banyak debutan dari Asia, Afrika, dan CONCACAF, Confederation of North, Central American, and Caribbean Association Football. Penambahan ini merupakan kebijakan dari FIFA untuk memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai benua tampil di panggung dunia.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Di balik bola, di balik bola.
3: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, satu lagi informasi terkait akan dibalik bola kali ini ya, teman Pro 2. Ternyata jelang perhelatan Piala Dunia 2026, jersey tim-tim unggulan mulai banyak dicari para supporter bola ya. Tapi ternyata enggak cuman jersey-nya doang, teman Pro 2 ya. Para mania sepak bola pun juga nih ternyata beramai-ramai membeli juga, teman Pro 2 ya, untuk celananya. Masa bajunya doang gitu ya. Jadi memang masih banyak juga celana bola dari tim-tim nasional negara lain yang belum tersedia di toko ya, dan masih dalam proses pembelian dan pengiriman untuk dilengkapi juga. Jadi memang celana yang dibeli oleh warga lebih cenderung ke tim nasional yang diunggulkan layak jadi juara Piala Dunia 2026. Yah, udah sekarang tanggal 7 Juni, teman Pro 2 ya. Nggak kerasa banget deh, teman Pro 2. Dari 10 Mei 2026, kalau kamu masih ingat, sampai dengan hari ini, 7 Juni 2026, kita udah bareng-bareng untuk program acara Di Balik Bola, ngebahas banyak banget hal-hal seru ya dari dunia sepak bola, tentang entertainment-nya, tentang siapa yang udah bisa go internasional juga, produk-produk UMKM-nya juga, bahkan jersey-nya sekalipun yang ternyata semakin diminati, semakin laris, apalagi jelang gelaran Piala Dunia 2026. Tapi ya justru itu semua bikin kita makin cinta deh ya sama olahraga yang satu ini. Seneng banget bisa nemenin kamu, teman Pro 2, pada awal-awal sekalipun, bahkan aku yang juga yang ternyata nge-closingin ini acara ya. Mulai dari obrolan santai juga, teman Pro 2. Tapi ini bukan jadi akhir sih sebenarnya ya. Justru ini pemanasan dulu nih. Sebelum nantinya kita akan dihadapkan Pesta Bola Dunia 2026 yang bakal mulai berlangsung pada 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Pastinya kamu harus selalu setia dengerin Pro 2 RRI Banjarmasin, teman Pro 2 ya. Karena bakal ada RRI Radio Sepak Bolanya Piala Dunia 2026 yang siap nemenin kamu dengan update seru, analisis kece, dan vibes pertandingan yang bikin merinding banget gak tuh. Oke deh, teman Pro 2, setia terus dengerin Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Season, topic and trending zone.

Produser Banjarmasin, teman terbaik kamu. Budaya dan pariwisata siap menemani kamu tentunya di jam 9 pagi ini di akhir pekannya. Tentunya yang satu ini teman Produser bicara soal destinasi wisata yang paling digemari di Asia Tenggara. Gak kalah menarik dibandingkan Eropa, Asia Tenggara memiliki banyak sekali destinasi wisata yang digemari wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Lantas, apa aja nih objek wisata yang paling digemari di Asia Tenggara? Asia Tenggara dikenal sebagai salah satu kawasan wisata paling menarik di dunia loh ya. Mulai dari candi bersejarah, kota tua yang menawan, hingga pulau tropis dengan pantai berpasir putihnya. Semuanya dapat ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Kalau kamu sedang merencanakan liburan ke negara-negara Asia Tenggara, jangan lewatkan informasi dari Linda di pagi hari ini. Stay tune terus di Pro Daerah di Banjarmasin.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

Taman Cermasin, teman terbaik kamu. Nah, jadi teman Pro 2, kalau bicara soal Asia Tenggara ya, coba kita awali dulu ke Singapura. Salah satu objek wisata yang paling digemari di Asia Tenggara adalah Gardens by the Bay di Singapura, yang merupakan ikon wisata terkenal di Singapura. Taman futuristik seluas lebih dari 100 hektar ini menawarkan pemandangan yang memadukan teknologi dan juga alam. Daya tarik utamanya adalah Super Tree Grove, deretan pohon raksasa buatan yang menyala indah saat malam hari. Selain itu terdapat juga Cloud Forest dan Flower Dome yang menampilkan beragam koleksi tanaman dari berbagai belahan dunia. Tempat ini cocok dikunjungi baik pada siang ataupun malam hari. Selain Singapura ada Kamboja, Angkor Wat ya, yang merupakan kompleks candi terbesar di dunia sekaligus simbol kebanggaan Kamboja. Situs warisan dunia UNESCO sendiri dibangun pada abad ke-12 dan hingga kini masih menjadi salah satu destinasi paling populer di Asia. Banyak wisatawan datang sejak dini hari untuk menyaksikan matahari terbit dengan latar siluet candi yang megah ini. Selain Angkor Wat, kawasan ini juga memiliki banyak candi kuno lain yang menarik untuk dijelajahi.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesaiin aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: IQ.
1: Produser dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, selanjutnya selain dari Singapura dan Kamboja, kita ke Malaysia. Menjulang setinggi 452 meter di pusat Kuala Lumpur ya, Menara Kembar Petronas menjadi landmark paling terkenal di Malaysia. Pengunjung dapat menikmati pemandangan kota dari jembatan penghubung yang berada di lantai 41 dan 42. Di area bawah menara juga terdapat pusat perbelanjaan, restoran dan taman kota yang nyaman untuk bersantai. Selain itu ada Wat Po di Thailand ya. Ya, mana Bangkok memiliki banyak sekali kuil terkenal, namun Wat Po ini jadi salah satu yang paling wajib untuk dikunjungi.

0: 02. Dalam dunia sepak bola, ada beberapa istilah penting yang sering kita dengar saat pertandingan berlangsung. Salah satunya adalah offside, yaitu posisi pemain penyerang yang berada lebih dekat ke gawang lawan dibandingkan bola dan pemain bertahan terakhir saat menerima umpan. Kemudian ada istilah pressing, yaitu upaya pemain untuk menekan lawan yang menguasai bola agar kehilangan kontrol. Selain itu, sliding tackle juga sering terjadi di lapangan, yakni teknik merebut bola dengan cara meluncur menggunakan kaki untuk menghentikan pergerakan lawan. Istilah-istilah ini menjadi bagian penting dalam permainan dan membantu kita memahami strategi serta dinamika pertandingan dengan lebih baik.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih, ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir, untung masih selamat, alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

Broadway Rari Banjar Masin, teman terbaik kamu. Selanjutnya masih dengan destinasi wisata paling digemari di Asia Tenggara ya. Kali ini kita ke Vietnam, Hoi An, yang merupakan kota tua yang masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Suasana kota ini terasa unik karena masih mempertahankan bangunan kuno bergaya Vietnam, Tiongkok, dan juga Jepang. Apalagi saat malam hari ini, teman Pro2, ribuan lampion warna-warninya menghiasi jalanan dan tepi sungai. Wisatawan juga dapat menikmati kuliner khas Vietnam, berbelanja kerajinan tangan, atau bersepeda mengelilingi kota tua yang begitu tenang ini. Lanjut kita ke Balinya Indonesia. Terletak di Ubud, Monkey Forest. Ini jadi salah satu destinasi paling populer juga loh di Bali. Kawasan ini merupakan hutan lindung yang menjadi habitat ribuan monyet ekor panjang. Selain melihat satwa liar dari dekat, pengunjung juga dapat menikmati suasana hutan yang asri serta beberapa pura kuno yang berada di dalam kawasan tersebut.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Untuk memenuhi gizi seimbang, remaja dapat mengonsumsi makanan yang beragam seperti sayuran dan buah-buahan, lauk berprotein tinggi seperti daging merah, ikan, dan unggas. Gizi seimbang juga dapat dipenuhi melalui makanan pokok yang beragam, makanan yang mengandung kalsium seperti susu, keju, yogurt, brokoli, dan kembang kol, makanan yang mengandung besi seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran berdaun hijau. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Akhirnya, puncak juga. Lihat tuh, awannya deket banget, bro.
2: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga lah.
1: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
2: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.

Pro 2 Radi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya. Bicara soal di Filipina ya. Ada namanya Palawan, teman Pro 2 ya. Situs Kontiki juga menempatkan Palawan sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan saat berkunjung ke Asia Tenggara, di mana destinasi populer di Palawan seperti El Nido dan Coron menawarkan aktivitas snorkeling, menyelam, island hopping hingga menikmati matahari terbenam yang begitu memukau. Lanjut kita ke Laos, bagi yang mencari suasana tenang, syarat budaya, Luang Prabang bisa jadi pilihan. Kota ini berada di pertemuan Sungai Mekong dan Nam Khan. Wisatawan dapat mengunjungi kuil-kuil bersejarah, menyaksikan tradisi pemberian sedekah kepada para biksu pagi hari, hingga menikmati keindahan air terjun Kuangsi yang terkenal dengan airnya yang berwarna biru kehijauan.

terakhir nih ya, destinasi wisata paling digemari di Asia Tenggara, kita ke Myanmar. Bagan, jadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi saat berada di Myanmar ya. Di mana kota kuno ini dipenuhi ribuan candi Buddha bersejarah. Pada masa kejayaannya lebih dari 10.000 candi dibangun di kawasan tersebut. Dan di Timur Leste ada Pulau Jako ya. Kalau ingin menjelajah destinasi yang belum terlalu ramai wisatawan, Pulau Jako di Timur Leste dapat menjadi pilihan yang menarik ya. Pulau yang tak berpenghuni ini memiliki pantai berpasir putih, laut yang sangat jernih, serta suasana yang masih alami. Itulah sejumlah objek wisata yang paling digemari di Asia Tenggara. Dari wisata sejarah hingga keindahan alam tropis, kawasan ini menawarkan beragam pengalaman yang layak masuk ke daftar destinasi liburan berikutnya. Oke teman Bro 2, so thank you buat kamu yang udah stay tune di hari Minggu ini bareng sama Linda ya. Have a nice weekend terutama teman Pro 2 ya, buat kamu yang hari ini tengah berkumpul bareng sama orang-orang terkasihnya. Setia terus dengarkan 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Link Digital. Linda pamit. Dan setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. See you again, bye-bye.

0: ritmu diputar.
1: Request Time di Pro2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro2 Banjarmasin.

0: Info Pro 2 FM.
1: Iya, Pro 2 FM, teman baik kamu tahu Pro 2. Sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id atau KBRN Banjarmasin. Seminar Nasional Dokter ke-20 bertema Integrating Innovative Good Health Testing into Daily Practice yang diselenggarakan oleh PT Prodia Widya Husada di salah satu hotel ternama di Banjarmasin berlangsung meriah. Acara ini dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari tenaga kesehatan, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap perkembangan ilmu kesehatan dan diagnostik.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tahun pada 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kenaikan harga bawang merah kembali membuat warga masyarakat kota Banjarmasin kebingungan dan harus memutar otak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam sepekan terakhir, harga komoditas dapur ini di pasar sentra Antasari melonjak tajam dari kisaran Rp45.000 per kilogram menjadi Rp65.000 per kilogram di sejumlah pasar tradisional.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Minggu 7 Juni 2026. Perkirawan BMKG Bintari mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut, khususnya di Kalimantan, untuk Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor, diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Demikian untuk Info Pro 2 edisi pagi hari ini.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Di Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu tahu Pro 2. Selamat pagi menjelang siang. Kamu bareng ada di Pro 2 Hitlist Special Weekend ya teman-teman. Selamat pagi menjelang siangnya. Silakan buat yang pengen ikutan gabung untuk request time ke WhatsApp kita yang 0811 5111 4220. Dan juga mungkin bakal live TikTok nanti ya di jam 11 siangnya ya teman-teman. Udah dibuka dengan 33 kalinya perunggu. Semoga bisa membangkitkan semangat kita juga untuk lebih optimal nih di weekend ya teman-teman. Selain nanti juga setelah Pro 2 Hitlist, aku bakal update beberapa info terbaru dari dunia olahraga dan juga lokal, bahkan sampai hiburan juga. Menemani kamu special weekend bareng Edo di Pro 2 FM.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Wah, parah sih ini Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, gak pelit.
4: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
3: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
4: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pake jiplok lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
3: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
4: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
5: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
1: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

di Prada FM, teman-teman, yang utama Prada 2. Lanjut ya teman-teman, aku bacain dulu yang udah masuk di WhatsApp kita untuk request time kali ini. Di 08115111420 ada dari Vika yang request lagu Hone dengan Day One. So langsung kita puterin aja untuk lagu request berikutnya, Day One by Hone.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Unit pembangkitan Kalsolteng merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Hey Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado. Keep tuning karena selain ini aku bakal coba buka live TikTok kita ya. Tapi sebelum itu, aku mau baca dulu requestan berikutnya di WhatsApp. Ada dari Rifki yang request lagu Harry Styles dengan Aperture. So, ini untuk lagu terakhir di jam 10 ya. Kita berlanjut ke Prado Hitlist di jam 11 kamu di Prado FM.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
2: Lagu favoritmu diputar.
1: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
2: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
2: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Secara umum, SIM swap adalah tindak kejahatan dengan mengambil alih nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

di Prodio FM, teman-teman Bega Matang Prodio, dan masih barang yang udah di Prodio Hit List untuk request time ya. Setelah ini aku bakal buka live TikTok, tapi sebelum itu aku bacain dulu yang udah masuk di WhatsApp kita. Ada dari Zulia yang request Angie Carvalho dengan Remuk. Terus juga ada dari Vika di WhatsApp yang request lagu Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Kita puterin dulu untuk dua lagu berikutnya yang udah masuk di WhatsApp ya teman-teman, sebelum kita sapa untuk live TikTok di pagi hari ini.

bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are. Pro 2.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado. Kita akan ritual lebih awal ya, karena Ian request lagu Nicki dengan Back Burner. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada Bubble yang tadi katanya pengen request Sunday Morning sih, cuman karena di kita cuma ada versi akustik ya, jadi diganti lagunya untuk Lainey Double XL, teman Prado. Jadi kita puterin dulu untuk, waduh, ini duo yang kayaknya aku pengen deh lihat mereka tuh collab ya, teman Prado, si Nicki sama Lainey ini, siapa tahu kan nanti someday sometimes. Tapi kita puterin untuk dua lagu, di dua lagu berbeda juga, Nicki Back Burner dan Lainey dengan XXL. Check this out.

Di Prado FM, teman-teman, baik sama Tanggung Prado 2 Double XL. Laini gak pernah gagal ya Tanggung Prado 2. Lanjut, kita ke melipir ke K-pop dikit ya Tanggung Prado 2. Requestan dari Pai, katanya pengen dengerin lagu Tracer dengan Clap. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga ada dari Hebron yang request Rio Rascard dengan Sumpah Mati. Check this out.

Di Pradio FM, teman terbaik kamu, teman Pradio. Rio Last Card dengan Sumpah Mati. Doa terbaik lah buat Rio ya teman-teman, biar bisa lebih sukses di luar sana setelah kontestasi tahun peradua. Requestan berikutnya dari Jireso yang request sama Cipta dengan Jaga Terasa. Udah pasti ada paket lainnya ya dengan Nabila Tekia, tapi nanti dulu. Karena setelah Samuel Cipta, ada Barakuda yang request Adrian Khalif dengan 2001 kali teman-teman.

Lanjut Om Pradua ya. Setelah Adrian Khalif dengan 2001 kali menemani pagi weekend kamu, teman-teman. Kita juga, aku lupa ngabarin ya, kita udah full teman-teman untuk request time-nya. Lanjut ada dari teman-teman lainnya, teman Pradua yang udah ikut gabung juga request. Salah satunya Suyati yang request Chance dengan LDR. Terus juga ada Aku Purnama yang request Cegil dari Nabila Takia. Check this out.

di Brother FM, teman-teman baik, kamu tahu Brother Nabila Takiyah ya, lagu langganan kita dengan Cegil, teman-teman akhirnya menemani juga di minggu pagi. Untuk beberapa requestan terakhir ya, masih ada Leodra, Ariana dan juga Taylor. Kita bacain dulu untuk beberapa, salah satunya dari Sevin di live TikTok kita yang request lagu Leodra dengan Pura-Pura, dan juga Mi yang request lagu Ariana Grande dengan Into You. Waduh, cakep-cakep nih lagu penghujung kita, teman Pro 2 ya, sebelum kita tutup untuk request time-nya di pagi menjelang siang untuk weekend kali ini.

di Brother FM Teman Baik untuk Tom Pradua. Itu dia untuk request time edisi kali ini. Tega banget buat yang udah ikutan gabung ya Tom Pradua ya. Kita bacain untuk requestan terakhir dari Mei yang katanya lagi scatching juga di area digital ya, untuk All Too Well dari Taylor Swift. Thank you semuanya yang udah ikutan gabung ya di request time edisi pagi menjelang siang kamu. See ya in the next request berikutnya di sore dan malam hari ya di Pradua FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Going offline mengajak pembacanya untuk sejenak menaruh gawai dan menemukan kesenangan sederhana untuk menghabiskan dan memanfaatkan waktu secara offline. Saat di mana kita dapat terhubung dengan berbagai hal indah yang berada di sekitar, bukan melalui teks ataupun video, melainkan menggunakan mata, telinga, sentuhan secara langsung, perasaan, dan berkenaan dengan indera kita. Buku setebal 260 halaman ini mengajak kita untuk dapat melakukan perjalanan yang memangku kita ke hakikat kehidupan nyata itu sendiri. Buku ini adalah karya dari Desi Anwar, tidak jauh berbeda dengan buku miliknya yang berjudul Hidup Sederhana, sebab keduanya membahas terkait makna sebuah kehidupan. Kita akan digandeng untuk memikirkan eksistensi manusia sebagai makhluk sosial lewat berbagai pemikiran dan pengalaman pribadi dari penulis yang telah dituangkannya menjadi sebuah bentuk buku pengembangan diri yang berjudul Going Offline ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi, terlebih keluaran gawai terbaru dari masa ke masa, manusia kerap kali acuh tak acuh dengan keadaan di sekitarnya. Hal demikian dapat kita lihat dari berbagai fenomena keseharian yang ada pada masyarakat di lingkungan sekitar. Buku ini membawa para pembacanya untuk kembali menjalani kehidupan dengan segala kapasitas yang telah diberikan oleh Sang Pencipta. Dalam hal ini, seperti kita dapat menikmati rerumputan hijau di taman sambil jalan-jalan, memandangi keindahan alam lainnya, berkunjung ke museum, pameran seni, dan sebagainya, yang mana semua hal itu hanya dapat dilakukan dan dirasakan ketika kita berada di dunia yang sesungguhnya, yaitu dunia offline. Buku ini sangat direkomendasikan untuk dibaca. Dengan pembahasan yang ringan, buku ini layak untuk dibaca oleh berbagai kalangan dan dibaca saat pagi hari sebelum memulai rangkaian aktivitas produktif lainnya. Demikian esensi buku Going Offline karya Desi Anwar.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Iya juga. Kalau terus-terusan, ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.

0: kasih ya.
1: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda, di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

0: Intermezzo.
1: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
2: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
0: Intermezzo.
3: Kamu percaya nggak kalau telur ayam diharamkan dulu baru bisa netas?
4: Kalau diharamkan mah pasti.
3: Diharamkan yang nggak mungkin. Itu pasti hoax.
4: Emang dapat infonya di mana sih?
5: Di medsos sih.
3: Aduh, kamu medsos langsung dipercaya.
5: Oh iya, kabarnya kamu beneran udah putus ya sama Edo.
3: Nah, dapat infonya di mana juga sih?
5: Dari medsos juga dong. Aku lihat postingan di beranda medsosnya Edo kali.
3: Ya elah, kalau itu mah fakta. Dasar suka kepo.
0: Apapun beritanya, jangan mudah percaya. Cerdas bersosial media, saring sebelum sharing.
6: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Sekarang saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Kamu masih bersama Pro 2,
2: teman terbaik.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Start dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Santai Siang
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang
3: Pro 2 FM.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.

Tiba dari FM, teman-teman baik, kamu tahu Radio Keep Tuning karena masih bareng ada di Santai Siang untuk edisi kali ini ya. Dan juga selain ini kita bakal ada beberapa info olahraga terbaru di Pro 2 Sport menemani waktu weekend kamu.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado kita di Prado Sport ya teman-teman. Dan juga aku kabarin beberapa info olahraga terbaru, salah satunya untuk mengawali jumpa kita di Prado Sport edisi weekend kali ini datang dari cabang olahraga bulu tangkis ya. Ada Jojo nih, pebulu tangkis tunggal putra Jonathan Christie mewaspadai kemampuan Victor Lai yang akan dihadapinya pada final Indonesia Open 2026. Dan menurutnya juga pemain muda asal Kanada ini punya kualitas permainan dan daya juang yang tinggi gitu ya. Jojo, panggilan anak kerapnya melaju ke final setelah mengalahkan wakil Thailand, Panitchapon Terasakul dengan skor 16-21, 21-10, 21-12. Sedangkan Victor Lai harus bertarung ketat untuk menyingkirkan unggulan Taiwan, Chou Tian Chen, dengan skor 21-19, 19-21, 21-19. Pemain berusia 28 tahun ini menilai Victor sebagai salah satu kejutan terbesar pada Indonesia Open 2026. Karena menurutnya pencapaian lawannya tersebut menunjukkan kemampuan untuk bersaing menghadapi pemain-pemain terbaik dunia saat ini. Menurut dia, kemenangan Victor atas Chou menjadi bukti kualitas yang dimiliki pemain berusia 21 tahun tersebut. Jojo menambahkan pemain muda umumnya mempunyai kecepatan, tenaga, dan keberanian tinggi untuk mengambil risiko saat bertanding ya. Faktor ini dinilai dapat menjadi tantangan tersendiri apabila dirinya gagal mengendalikan ritme permainan sejak awal. Walaupun begitu, Jojo menilai pengalaman bertanding masih menjadi salah satu faktor penting dalam persaingan pada level elit. Menurutnya, hal ini bakal membantu pemain mengambil keputusan yang lebih tepat ketika menghadapi situasi sulit selama pertandingan. Jojo juga mengapresiasi perkembangan para pemain muda dunia yang memang semakin kompetitif gitu ya dalam beberapa tahun terakhir. Kesempatan tampil pada berbagai turnamen besar dinilainya juga membantu mempercepat proses belajar dan juga meningkatkan kualitas permainan ya teman Prado. Nah, sebagai persiapan menghadapi partai final, Jojo rencananya pengen evaluasi bareng sama tim pelatih nih sebelum pertandingan berlangsung. Suami dari Shania Junianata ini juga bakal mempelajari rekaman pertandingan lawan guna menyiapkan strategi sesuai kebutuhan. Salah satu penggemar bulu tangkis, Sabrina, berharap Jojo mampu tampil maksimal pada final Open Indonesia Open 2026 ya. Walaupun ada perkiraan walaupun lawan sedang menunjukkan performa impresif gitu, pebulu tangkis Indonesia ini tetap berpeluang besar kok ya untuk meraih kemenangan. Doa yang banyak ya, teman-teman berdua untuk Jojo.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
3: Intermezzo.
4: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
3: Ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
4: Hah? Ngapain sih Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
3: Justru itu dok, gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
4: Benar juga ya, biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya, mau ikut daftar juga.
3: Nah gitu dong, yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
5: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
6: Radio FM, teman terbaik kamu.

Di Pradio FM, teman terbaik kamu tahu Pradio masih bareng Edo di Pradio Sport untuk edisi siang hari ini, teman-teman ya. Kali ini aku update dulu untuk info terbaru seputar Piala Dunia 2026. Hitungan mundur menuju kick off Piala Dunia FIFA 2026 jadi penantian sejuta pasang mata seantero dunia ya. Dan kali ini gak cuma menunggu tim terbaik tampil juara, melainkan menjadi saksi keunggulan si Trionda berteknologi dunia, teman Pradua. Dikutip dari FIFA.com, nama Trionda sendiri digabung dalam dua unsur bahasa, yaitu tri artinya tiga, sedangkan onda berasal dari bahasa Spanyol artinya gelombang atau wave ya. FIFA menjelaskan pemilihan nama ini mempresentasikan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Adapun onda sendiri atau gelombang melambangkan energi pergerakan keterhubungan antar ketiga negara tersebut melalui turnamen sepak bola terbesar di dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan gak sabar nih menunggu kehadiran bola Trionda resmi bergulir di rumput hijau sejak kick-off. Stadion legendaris Estadio Azteca, Mexico City, Meksiko bakal jadi saksi pertandingan pembuka grup A, Meksiko versus Afrika Selatan pada Kamis 11 Juni mendatang. Dekat ya teman-teman ya. Dan ya pastinya dengan euforia yang akan kita coba nantikan juga di tanggal 11 nanti bagaimana nih keseruan untuk kick-off-nya teman-teman.

0: UNESCO telah mengakui minuman tradisional jamu Indonesia sebagai warisan budaya tak benda dunia pada 6 Desember 2023. Budaya sehat jamu masuk ke dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity UNESCO. Jamu diperkirakan sudah digunakan masyarakat sejak zaman Kerajaan Mataram. Jamu yang menurut sejarah diambil dari kata ngeramu, artinya mencampur atau mengumpulkan. Atau dengan makna lain, jamu adalah sebagai penyembuhan atau doa yang bisa menjadi obat untuk kesehatan. Jamu yang dikonsumsi masyarakat Indonesia memiliki beragam bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan, seperti bentuk cairan obat dalam, cairan untuk obat luar, serbuk, rajangan, tablet, dan kapsul. Meski jamu telah mendapat pengakuan dari UNESCO, tradisi tentang jamu tradisional sudah menurun, terlebih lagi penjualan jamu gendong yang sudah jarang ditemukan.
1: Scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Rin, bisa minta tolong gak?
3: Minta tolong apaan dulu nih?
2: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
3: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
2: Rin, bisa ketemuan gak?
3: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
2: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
3: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
2: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
4: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
5: Santai siang,
6: Brew 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai siang,
6: Brew 2 FM.

Di Brother FM, teman terbaik kamu, teman Brother. Lanjut di Brother Sport untuk edisi siang kali ini ya. Dan juga kalau ngobrolin seputar MotoGP, udah pasti nama yang satu ini lumayan familiar. Nggak lumayan familiar, familiar banget lah. Ada Marc Marquez yang dominan dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Hungaria 2026. Memulai dari pole position, pebalap Ducati ini menang meyakinkan di sirkuit Balaton Park pada Sabtu 6 Juni 2026. Marquez melanjutkan performa impresif setelah mendominasi sesi kualifikasi beberapa jam sebelumnya. Dia langsung memimpin sejak start dan menjaga posisi terdepan hingga finish. Pebalap Spanyol ini segera menjauh dari Pedro Acosta di lap-lap awal balapan. Sepanjang 13 putaran ya, Marquez menyentuh garis finish pertama dengan keunggulan sekitar 1,5 detik. Marco Bezzecchi melengkapi posisi 3 besar setelah tampil kuat sepanjang sprint. Pemimpin klasemen ini memperbaiki posisinya setelah start dari posisi ke-6. Acosta sempat memberi tekanan kepada Marquez pada fase awal balapan, namun juara dunia MotoGP 7 kali ini berhasil memperlebar jarak lebih dari 1 detik pada lap ketiga. Keunggulan Marquez terus bertambah hingga mendekati 2 detik di depan rombongan pengejar. Acosta juga berhasil menciptakan jarak dari Bezzecchi yang berada di belakangnya. Banyak pihak memperkirakan Marquez kehilangan kecepatan pada lap-lap akhir karena kondisi fisiknya yang baru pulih pasca operasi. Namun dia justru terus memperbesar keunggulan hingga bendera finish dikebarkan. Kemenangan ini juga jadi sukses sprint ketiga Marquez sepanjang musim 2026, yang mana sebelumnya dia juga menang pada sprint di Joyania dan Jerez. Di belakang Marquez, Fermin Aldeguer sempat bersaing memperebutkan podium sebelah kesalahan di tikungan terakhir ya. Dan juga Jos Martin finish ke-6, sementara Diogo Moreira naik ke posisi ke-7 setelah start cemerlang. Enea Bastianini menempati posisi ke-8 dan Francisco Bagnaia meraih poin terakhir di urutan ke-9. Fabio Di Giannantonio finish ke-10 setelah kehilangan banyak posisi pada lap pembuka.

Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih keren, tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih, diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
3: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Berada FM untuk menemani kamu tentang Pro 2 Kids nih. Setelah ini update beberapa info hiburan terbaru tentang Pro 2 menemani weekend kamu ya. Selamat menikmati weekend juga buat teman-teman yang mungkin lagi healing di hari ini sebelum hari Senin besok menanti ya teman Pro 2 dengan deadline-deadline lainnya. Ditemani bareng sama Pro 2 FM dengan updatean hiburan terbaru dan juga sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu seperti salah satu yang lagi kita dengerin ada XG dengan Four Season dan lanjut ada Payung Teduh featuring Jamal Live Load dengan untuk perempuan yang sedang dalam pelukan.

Di Brand FM, teman-teman baik, kawan-kawan Pradua. Masih barang ada di Santai Siang ya. Update dulu untuk beberapa info hiburan terbaru. Salah satunya mungkin buat teman Pradua yang sempat main atau masih main sampai sekarang untuk game tebak-tebakan misteri ya. Among Us yang tiba-tiba langsung merilis 10 episode serial animasi kabarnya. Among Us tiba-tiba merilis seluruh episode serial animasi mereka pada Jumat kemarin, dan hal ini juga terjadi setelah hampir 2 tahun gak pernah ada update mengenai proyek itu sejak 2024. Pengumuman perilisan 10 episode perdana disampaikan oleh dua bintang pengisi suaranya, Yvette Nicole Brown dan juga Liv Hewson, di atas panggung Summer Game Fest yang digelar di Los Angeles seperti diberitakan Deadline. Dan serial animasi Among Us ini merupakan hasil adaptasi game deduksi sosial yang populer banget ya di berbagai belahan dunia. Serial ini diciptakan Owen Dennis, sosok di balik karya Infinity Train. Proses produksinya juga melibatkan kolaborasi antara CBS Studio dan pihak pengembang game Inner Sloth. Secara garis besar, alur cerita serial Among Us sendiri mengikuti sekelompok kru kapal luar angkasa eksentrik dengan satu warna dominan yang bertugas mengangkut rongsokan melintasi galaksi. Di tengah misi tersebut, para kru dipaksa untuk membongkar identitas sosok penyusup pembunuh atau imposter ya, yang bersembunyi di antara mereka sebelum semuanya jatuh menjadi korban. Proyek animasi ini juga turut dimeriahkan jajaran aktor papan atas Hollywood yang bertindak sebagai pengisi suaranya. Ada Yvette Nicole Brown yang dipercaya menyuarakan karakter kru Orange, beradu peran dengan Liv Hewson sebagai hitam, Kimiko Glenn sebagai cyan, Ashley Johnson sebagai ungu, dan Wayne Knight sebagai hijau limau. Deretan nama besar lainnya yang ikut ambil bagian meliputi Phil Lamar, Randall Park, dan Stevens, Debra Wilson, Elijah Wood hingga Patton Oswalt. Untuk departemen visual, Titmouse ditunjuk sebagai studio animasi di bawah arahan produser eksekutif Chris Pinoski, Shannon Pinoski, Antonio Canobio, dan juga Ben Kalina. Merangkap sebagai produser eksekutif, Owen Dennis bersama tim Inner Sloth yang diwakil oleh Faris Willard, Marcus Bromander, dan juga Carl Nasser. Ya, game sukses ini sih mencapai puncak kejayaannya ya di kuartal keempat tahun 2020 dengan menembus hampir 500 juta pengguna aktif bulanan. Masa COVID lah ya teman berdua, dengan game-game yang seperti ini pastilah laku dan juga ramai. Dan sampai sekarang siapa sih yang kenal sama game yang satu ini ya teman berdua.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang.
2: Pro2 FM.
3: Di Berada FM, teman terbaik kamu, tahun Radio, dan masih berangkat untuk update beberapa info terbaru ya dari dunia hiburan. Salah satunya area Gelora Bung Karno yang dipastikan bakal ramai dengan sederet konser musisi Indonesia hingga internasional di 6 dan 7 Juni 2026 ya. Salah satunya adalah konser EXO bertajuk EXO Planet 6 Exorizon in Jakarta, yang jadi momen bersejarah karena menandai kembalinya EXO sebagai grup ke Indonesia setelah 7 tahun.

Jakarta pusat sana ya teman-teman. Tapi kita masih seneng-seneng juga di kali ini. Kayaknya memang apa ya, Juni bulan yang refreshing gitu. Gak tahu kalau buat aku ya teman-teman berdua, entah kenapa. Atau kamu Juni jadi bulan yang sibuk nih kira-kira ya. Tapi tetaplah seneng-seneng dulu di weekend ya, sebelum besok ketemu sama Senin lagi ya teman-teman berdua.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
3: Masa sih? Paling beli micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
2: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
3: Hah? Serius? Kemasannya begini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
2: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
3: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
4: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
5: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

di Prado FM, teman-teman baik, teman-teman Prado. Dengan banyaknya konser-konser di Jakarta ya, dari tanggal 6 dan 7 Juni, dari dalam dan juga luar negeri, ya harapannya sih di bulan ini atau bulan depan menuju akhir tahun banyak juga lah di Banjarmasin, Banjarbaru, setidaknya teman-teman Prado. Tapi terpantau udah lumayan naik sih antusiasmenya. Jadi nanti kita lihat ya konser-konser musik apa aja yang ada di Kalimantan Selatan nih teman-teman. Tapi untuk itu aku pamit dulu undur diri, karena selanjutnya bakal ada Mute menemani kamu di sore ceria special weekend. Sampai ketemu lagi di Santai Siang berikutnya.

0: unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
3: Prodo FM, teman terbaik kamu.

105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue Jit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue dan juga

kamu untuk kasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget.

0: kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: Ramu lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: nanti. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16.2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 60.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman Pro 2. Kalau nggak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: malu-malu. Naik 2 peringkat aja dari posisi 9 minggu lalu, teman Pro 2 ya. Kalau yang tadi naik, yang ini turun walaupun cuma 1 peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: number 6.

0: jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Bahasa Lama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Beradik And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret di posisi 4.
1: Number 4. Four.

0: nggak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2. Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Movinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4, Enal Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gea Indrawari Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1, Teman Pro 2, ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

sama Pro 2. Kayak gitu guys, aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunnyder ya. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke. Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit dan pastinya dukung terus

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarmasin. Semangat dan antusiasme peserta menjadi warna tersendiri dalam peringatan 118 tahun lelang Indonesia yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Banjarmasin Minggu 7 Juni 2026 di ruang terbuka hijau Citralin Banjarmasin. Sejak awal kegiatan, peserta dari berbagai kalangan tampak memadati lokasi acara dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat. Tingginya partisipasi peserta terlihat dalam setiap sesi yang diselenggarakan. Mereka aktif mengikuti kegiatan edukatif, berdiskusi dengan narasumber, serta memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh informasi lebih mendalam mengenai dunia lelang dan pengelolaan aset negara. Suasana semakin meriah saat peserta mengikuti sesi lelang yang telah disiapkan panitia. Antusiasme yang ditunjukkan mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap pelayanan lelang yang transparan, aman, dan modern.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarmasin. Rombongan jemaah haji kloter BDJ03 asal Kabupaten Tabalong tiba dengan selamat di Debarkasi Banjarmasin pada Minggu 7 Juni 2026 dini hari. Pesawat yang membawa jemaah mendarat sekitar pukul 2.37 WITA dan langsung menjalani proses penerimaan sesuai prosedur yang berlaku. Kedatangan jemaah disambut oleh petugas panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi dan Debarkasi Banjarmasin. Seluruh rangkaian proses kedatangan berlangsung lancar tanpa kendala berarti. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengatakan jumlah jemaah dan petugas yang tiba bersama kloter BDJ03 sebanyak 358 orang. Seluruh anggota kloter dilaporkan lengkap dan tidak ada yang tertinggal.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip melalui rri.co.id untuk KBR Banjarmasin. Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Ilham Nor menggelar sosialisasi peraturan daerah Perda nomor 10 tahun 2019 tentang kepemudaan secara interaktif di salah satu kafe kawasan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala Jumat 5 Juni 2026 siang. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai peran strategis mereka dalam pembangunan daerah dan bangsa. Dalam sosialisasi itu, Ilham Nor menegaskan bahwa masa depan daerah dan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas serta kesiapan generasi muda menghadapi berbagai tantangan zaman. Menurutnya, pemuda harus memiliki visi yang jelas agar mampu bersaing dan berkontribusi secara nyata bagi kemajuan Banua. Dan demikian Info Pro 2.

0: Tuan Prodo, mari kita bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta untuk International Top 20.
1: Number 19.

0: Melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Yes. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Shane Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesain aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

0: lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk, mending request lagu favorit kalian di Pro2 Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pro2banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2.

95,2 FM Radio Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Halo. Tadi aku udah tadi kita semua udah dengerin ya Indonesia dan juga International Top 20 dari RRI Pro 2 Jakarta. Dan sekarang kembali lagi di RRI Pro 2 Banjarmasin sore hari ini barengan sama Mute lagi ya, teman Pro 2, sampai nanti jam 7. Terus ini udah ada requestan yang masuk karena ini sekarang request time. Aku udah live di TikTok di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin. Ada dari Luffy yang requestnya Hacu, dari Salma Salsabil, dan juga requestan tadi dari siapa nih, sesi potret cappuccino latte, sesi potret dari Enau dan juga Ari Lesmana, teman Pro 2 ya. Aku bakal puterin, dan buat kamu yang mau bergabung bisa langsung ke TikTok kita di RRI underscore Pro 2 Banjarmasin.

Produk menyermasin teman terbaik kamu. Berikutnya teman produk, aku mau puterin requestan tadi dari WhatsApp ya, dari Bahrum. Requestannya dengan nafas dari Diva Barus. Kamu ngamer aku ya? Oh enggak ya, oke. Aku GR ternyata. Oke, terus berikutnya teman produk. Requestan dari Dea dengan di ujung minggu dari Mas Hira. Buat kamu yang mau gabung masih bisa sih, harusnya dikit ya. Dea Rari yang skor produk Banjarmasin.

Roda Banjarmasin teman terbaik kamu. Berikutnya ada requestan dari Mai sama siapa tadi namanya? Jereisoy 90. Requestnya Jaga Terasa dari Samuel Cipta sama dari siapa tadi ya? Oh, dari Yan. That's So True dari Gracie Abrams. Buat kamu yang bergabung, boleh deh ke TikTok kita aja ya di RRI_Pro2Banjarmasin.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih di request time teman Prodo barengan sama Mute. Berikutnya aku mau puterin lagi ya. Requestan dari Bang Herman dulu nih, dengan puisi Adinda dari Noah, dan juga dari Karim Mahardika, Jaga Selalu Hatimu by Seventeen teman Prodo. Ini walaupun requestannya penuh, tapi masih bisa untuk ngobrol-ngobrol ya di TikTok kita. Yuk di RRI_Prodo Banjarmasin.

au galau jar, playkan lagu galau at Sahran. Ah, Sahran nih putarkan aja dari digital platform di sebelah telinganya. Oke. Okay. Aku mau puterin requestan ini aja, requestan dari Pia hampir sempurna. Nah, ini lagu galau. Eh, enggak deh, enggak lagu galau juga. Pia requestnya hampir sempurna dari Reni Pandugo, sama juga dari Tina. Lock Out of Heaven dari Bruno Mars, teman Pro 2 ya. Masih banyak kok requestan yang bakal aku puterin, so keep tuning.

Roda Banjarmasin, teman terbaik kamu. Berikutnya ada requestan lagi teman pro 2 dari Seruni Nurul ya, dengan Haha dari Sabrina Leonor. Dan juga requestan dari Lara, Rasa Ini Indah dari Utopia. Buat kamu yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman pro 2.

0: lagi galau, lagi seneng, atau lagi gabut? Yuk, mending request lagu favorit kalian di Pradua Banjarmasin lewat WhatsApp 0811 5111 420 dan juga Instagram kita di @rri_pradua_banjarmasin. Setiap hari pukul 9 malam dan 5 sore waktu Indonesia Tengah. Khusus hari Sabtu yang sore libur ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produk Banjarmasin, teman terbaik kamu. Dua lagu terakhir ya, teman pro 2, requestan dari Alwi dengan Terpuka by Astrid, dan juga nanti ditutup sama requestan dari Amalia dengan Vanessa Zee, Berkaca-Kaca. So habis ini ada Irama Senja sebagai segmen terakhir ya, teman pro 2 yang bakal temenin kamu di Wush di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Produk Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Siap-siap, Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
2: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
1: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria.

Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sekarang kita di jam 6 ya, teman Prodi. Tepatnya ada di segmen terakhir dari Irama Senja dan dari Wush di hari ini. Nantinya aku bakalan ngasih tahu kamu informasi-informasi ringan dari sosial media sambil juga menunggu untuk memandang azan maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Prodi Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria.

Brodo Banjar masih teman terbaik kamu. Teman Brodo pernah gak sih wondering kenapa kalau cowok diajakin ngomong jawabnya hahoh-hahoh doang. Jadi ada sebuah studi global yang diterbitkan dalam Scientific Reports yang menemukan bahwa wanita punya sensitivitas pendengaran sekitar 2 desibel lebih tinggi daripada pria. Dan penelitian ini melibatkan 450 peserta dari 13 negara yang dipimpin sama Patricia Balares dan Turi King yang menggunakan metode CEOAE untuk mengukur respon pendengaran. Nah, hasilnya ternyata ya Tom Prodo menunjukkan bahwa jenis kelamin itu mempengaruhi dan juga dan pengaruhnya cukup besar terhadap kemampuan pendengaran daripada usia. Jadi para peneliti juga menemukan kalau faktor lingkungan itu berperan dengan orang yang tinggal di daerah yang berhutan tuh cenderung memiliki pendengaran yang lebih baik. Oh, mungkin kalau di kota berarti agak lebih budek kali ya. Terus juga perbedaan ini diduga dipengaruhi oleh paparan hormon selama perkembangan janin yang mempengaruhi struktur koklea pada pria dan wanita. Ya sih benar ya. Mending kalau haho-haho, kalau didengerin masuk telinga kanan keluar tol Jagorawi, enggak bisa juga.

0: mendengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Tong produser kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Allah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Kamu masih bersama Pro 2.
1: Gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
2: Wah, boleh-boleh. Ayo, mau kemana tapi?
0: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah, yang bener?
1: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.
5: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM teman.

0: ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Pro 2 FM, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tadi sudah kita dengarkan untuk kumandang azan maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya ya. Nah, teman Pro 2, aku mau ngasih tahu buat kamu nih yang ngerasa udah tahu segalanya tentang Piala Dunia atau pecinta sepak bola ya, jangan lewatin untuk ikutin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif setiap hari di RRI. Dan bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi RRI juga bakal ngebawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia ya. Kamu bisa temuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan tergabung secara live di program 2 RRI Banjarmasin setiap harinya. Jadi warnai hari-hari kamu dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Dan ikutin terus di Pro 2 RRI Banjarmasin 95,2 FM, di RRI Digital dan juga di streaming rri.co.id, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Roda Banjarmasin, teman terbaik kamu. Itu dia tadi teman Pro 2, serangkaian dari Wush ya di sore hari ini. Udah ditemenin tadi sama Indonesia dan International Top 20 dari RRI Pro 2 Jakarta. Udah dari Quest Time, dan tadi yang terakhir ada Irama Senja. Setelah ini masih ada di Jaga Malam STMJ yang bakal dilanjutin barengan sama Arini ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, besok hari Senin. Jadi ya siap-siap ya teman Pro 2, gak ada lagi long weekend dalam hidup kamu. Karena besok akan disambut Senin barengan sama aku pagi. So keep tuning di 95,2 FM, teman terbaik kamu. Teh pamit, have a good night dan semangat Senin besok. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Era di Produ Ngerumusin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yeay, ada di komenin malam hari ini teman Pro 2. Lebih tepatnya aku dijaga malam nemenin kamu ya. Jadi buat kamu, keep tuning aja terus teman Pro 2, karena masih banyak banget sampai jam 12 nanti aku tungguin. Kamu bisa nungguin aku dengan berbagai macam informasi yang bakal aku share ke kamu. Jadi jangan kemana-mana, pastiin keep tuning terus. Karena kita mau bahas apa teman Pro 2? Ini aku mau kasih tau nih kita bahas apa ya. Bentar. Jadi, ternyata gak jadi, aku jadi spill komen, aku mau kasih tau ini aja. Karena buat kamu para kita sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial dan juga eksklusif setiap hari di RRI. Gak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan ngebawa kamu mengintip berbagai preview sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, selain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Madu RRI Banjarmasin setiap harinya. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI Dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Produ RRI Banjarmasin di 90.fm, di RRI Digital, juga di streaming rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 dipastikan akan menjadi edisi paling panjang dalam sejarah. Turnamen ini direncanakan berlangsung hampir 40 hari, dengan total 104 pertandingan yang akan digelar. Jumlah tersebut meningkat signifikan dibanding edisi sebelumnya, seiring bertambahnya jumlah peserta menjadi 48 negara. Kebijakan dari FIFA ini membuat format kompetisi semakin besar dan kompetitif. Dengan durasi yang lebih panjang, para penggemar sepak bola di seluruh dunia akan disuguhkan lebih banyak pertandingan seru, drama, dan momen bersejarah. Piala Dunia 2026 pun diprediksi menjadi ajang paling meriah yang pernah digelar sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau, malam.

0: Dodo, nonton bioskop yuk. Ada film yang seru nih.
1: Ah, mager. Nanti juga bakal keluar bajakannya, tinggal download. Nanti ku kasih deh.
0: Lah, jangan bajakan lah. Ilegal tau.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, tapi apa gak kasihan sama yang bikin film? Kalau misalnya hasil jerih payahnya gak dihargain. Anggap aja nih ya, kamu yang kerja, tapi yang dapat duitnya orang lain. Gimana, mau gak?
1: Bener juga sih ya.
0: Lagian ya, udah ada undang-undang hak cipta loh, yang ngatur soal pembajakan dengan ancaman pidana sampai 10 tahun dan denda sampai 4 miliar. Emang mau?
1: Ya enggak lah, ya udah deh, enggak jadi.
0: Hargai karya orang lain, hentikan pembajakan.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

Pro 2 Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

Hari Burung yang masih teman terbaik kamu. Tadi aku spesifik ya. Jadi Universitas Muhammadiyah Maumere itu di NTT memperbolehkan tadi yang aku bilang mahasiswanya baru kuliah menggunakan hasil bumi kayak pisang, ikan laut dan juga hasil pertanian lainnya. Kebijakan ini diterapkan sejak 2018 malah katanya. Rektor UM Maumere Erwin Prasetyo mengatakan kebijakan tersebut berawal dari seorang mahasiswa atau mahasiswi yang tidak mampu membayar biaya semester 1 juta rupiah. Kampus selalu menyarankan mahasiswa itu membawa hasil bumi dari kampungnya untuk dibantu dipasarkan. Gimana menurut kamu? Katanya ada yang komen tidak memberatkan mahasiswa, katanya emotnya emot terharu gitu. Terus ada yang bilang respecting, ini sangat membantu untuk mahasiswa yang kurang mampu agar tetap bisa berkuliah, bahkan dari cecakung pun tidak berani menahan mahkotamu King. Betul ya Edgar, namanya Edgar nih. Terus ada yang bilang alhamdulillah akhirnya ada berita dari negeri ini yang bisa bikin kita bangga setelah banyak berita buruk yang kita dapatkan. Tinggi banget rasa iba dan empati pihak kampus. Iya tapi keren ya kampusnya, maksudnya kayak apa ya, tahu gitu solusi apa yang tidak memberatkan. Maksudnya mereka kesannya kan membantu yang mahasiswanya, tapi mereka juga terbantu kok karena bumi itu sudah pasti bisa dijual lagi gitu kan. Sangat ini banget. Terus ada yang bilang terima kasih kampus baik, sangat manusiawi katanya. Perguruan tinggi berbasis agama Islam yang 80% mahasiswanya Katolik, respect katanya. Oke, ini keren banget. Kamu gimana menurut kamu teman Prodo?

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesaiin aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Era Warga Rumah teman terbaik kamu, kita bacain komen berikutnya. Perguruan tinggi berbasis agama Islam yang 80% mahasiswanya Katolik sudah kebaca tadi katanya. Terus ada juga yang bilang MBG jangan ngaku. Astagfirullah. Atau juga yang bilang mana nih, kita banyak banget komen love love love love support gitu ya. Karena ini keren banget sih emang menurut aku teman Pro 2. Terus ada juga yang bilang King MU emang beda dari Newcastle United. Eh beda ya. Oke, okay, mana lagi nih? Halo kakak-kakak. Memang joss banget, jadi semua orang bisa ngerti gitu. Selalu dengan gebrakan-gebrakan istimewa gitu katanya teman Prado. Good news from NTT. Menarik banget lah. Keren banget, terbaik. Karena mungkin ya, komen-komen kayak gini tuh kita bisa, komen-komen maksudnya, hal-hal kayak gini tuh bisa bikin kita sadar kalau di dunia ini masih ada banyak manusia baik ya.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Jaga malam, jangan galau.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, G-Ball, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

Masih teman terbaik kamu, teman pro 2 ya. Kalau kamu nih jadi mahasiswa di sana, perasaan kamu gimana punya kampus yang begitu supportive-nya gitu ya sama kamu, bisa tahu kalau masa depan itu lebih penting daripada apapun itu gitu. Maksudnya masih bisa diusahakan gitu teman pro 2. Jadi itu kayak bikin kita happy banget ada di lingkungan yang keren dan bagus ya gak sih?

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
6: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Halo, halo, halo, teman terbaik kami itu dia tadi teman produk kami kita malam hari ini. Jangan kemana mana selain ini bakalan ada Pro Indie, teman Pro 2. Jadi keep tuning di Permainan Rumah Sin, teman terbaik kamu.

0: info pro 2. Selamat pukul 20.00 terus ya tengah saatnya info Pro 2 ya, dikutip langsung dari RRI Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang bergerak cepat mengamankan kelompok remaja yang terlibat aksi tawuran di Gang Hariti Jalan Tembus Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, di mana langkah tegas aparat kepolisian merupakan bentuk nyata dari kehadiran dalam menjaga keamanan ketertiban masyarakat, khususnya dari aksi-aksi kenakalan remaja yang berpotensi membahayakan banyak pihak. Yang menegaskan tawuran bukan sekedar pelanggaran hukum tapi juga ancaman serius bagi masa depan generasi muda. Karena itu dirinya berharap peristiwa rupa tidak kembali terjadi di kota yang berjuluk Kota Seribu Songai tersebut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut ke informasi berikutnya, di Banjarmasin semangat pelestarian budaya lokal mewarnai peringatan Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin, di mana Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Banjarmasin menggelar KNPI Kuntau Fest Kalimantan Selatan di Utama Banjarmasin pada Minggu 7 Juni 2026, di mana festival yang mempertemukan para pendekar muda dari berbagai daerah itu resmi dibuka oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR ditamping Ketua TPKK Kota Banjarmasin Lili Stiani. Sebanyak 96 peserta dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan ambil bagian dalam ajang yang menampilkan keterampilan seni bela diri tradisional Kuntau tersebut.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir untuk malam hari ini, Tanah Bumbu tim SAR gabungan melaksanakan operasi pencarian terhadap seorang bocah yang diduga tenggelam Minggu 7 Juni 2026, di mana lokasinya di Danau Araudah 6 Desa Barokah, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Korban diketahui bernama Octovelo Kandi Irawan, 10 tahun, warga Desa Barokah, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Informasi kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin pada pukul 12.15 dengan anggota Brimob Tanah Bumbu. Sekian info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Yang teman Pro 2, setelah ini langsung aja kita ikuti Pro 2 Indie bersama Pro 2 Jakarta.

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir. Aku

akan naik engkaulah dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Marabai 6 MW, serta PLTD

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen nemenin.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Community Talk.

Pangeran Wasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Buat kalian semua yang lagi stay tune teman Pro 2, malam ini obrolan komunitas tapi gak ada tamu, jadi kita ngobrol-ngobrol tips atau info lainnya. Jadi kesini Pangeran Wasin, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Eri Royal Wasin, teman terbaik kamu. Pernah kebayang gak sih kalian teman berdoa kalau misalkan kita itu banyak banget ternyata komunitas yang peduli lingkungan teman berdoa. Yang mungkin pertama yang wajib kamu tahu adalah yang biasa siaran sama kita. Namanya adalah Pepelingasi Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih. Sejak tahun 2017, Kementerian Pemuda Olahraga Indonesia menginisiasi program Pepelingasi ini sebagai wadah bagi anak muda untuk belajar bersama, meningkatkan kapasitas diri untuk menjadi pemimpin dan memberi dampak yang baik bagi lingkungan hidup sekitar mereka. Kini Pepelingasi telah hadir di berbagai daerah Indonesia, termasuk diantaranya Kota Jayapura, Papua, yang dikoordinatori oleh Estima Buai, alumni program School Eco Diplomasi kelas menengah tahun 2020. Pepelingasi Jayapura secara rutin dan aktif melakukan aksi nyata untuk lingkungan seperti aksi pembersihan pantai dan juga menanam mangrove. Selain itu, komunitas ini juga aktif mengedukasi masyarakat di Jayapura tentang berbagi isu lingkungan yang mengajak mereka untuk turut ikut serta dalam aksi-aksi yang diadakan oleh Pepelingasi. Kemudian komunitas ini juga menunjukkan bahwa meskipun para anggotanya memiliki kesibukan masing-masing seperti sekolah dan kuliah, para anak muda ini tetap bersemangat untuk ikut berkontribusi. Ih, seru ya. Lagi kayak biasa siaran itu, ketahuan kan yang mana yang aktif dan enggak gitu.

Pro 2. Coba jujur deh, sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana. Community Talk.

Erin Produk Informasi, teman terbaik kamu, teman pro 2 nih. Selain pemulih ngasi, ada seorang peduli sampah. Karena katanya gelisah ngelihat kondisi kota seorang yang kian lama kian dicemari oleh sampah. Pada anak muda alumni School of Eco Diplomacy, seorang pun berinisiatif untuk mendirikan komunitas seorang peduli sampah. Melalui komunitas ini, mereka melakukan berbagai kegiatan online offline untuk mengatasi permasalahan sampah di kota mereka. Media sosial, seorang peduli sampah secara aktif mengajak masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah sembarangan menggunakan tagar Gen Peduli Sampah. Ih, seru banget ya. Kayak zaman sekarang tuh Gen Z tuh emang harus diajak kayak campaign-campaign gitu. Dan juga menurut aku emang jadi sesuatu yang seru aja, teman-teman Pro 2. Dan sementara secara offline komunitas ini juga sering melakukan aksi bersih-bersih sampah. Seru ya.

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 2 Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

paling romansin teman terbaik kamu, teman Prodo itu dia tadi, komunitas untuk lingkungan yang mungkin bisa bagus untuk kamu, teman Prodo untuk kamu ikuti ataupun kamu sekedar tahu lah gitu teman Prodo. Bagian ini masih momen Juni di mana tanggal 5 kemarin adalah hari lingkungan hidup sedunia teman Prodo ya. Dan selain ini bakal ada request time, so keep tuning terus di Prodo Banjarmasin barengan sama hari ini ya teman Prodo. You go.

semuanya teman Pro 2. Aduh, ini baru jam 22.02. Request sudah separo aja nih teman Pro 2 ya. Sabar, sabar. Aku bakal lihat satu-satu teman Pro 2 ya. Kira-kira apakah bisa. Papin Kak akhiri saja. Tunggu dulu kita ke awal-awal dulu. Tadi ada request dari itu tadi yang awal itu requestannya dari Andilau ya katanya. Terus juga ada request dari Obi yang request lagunya Salma Sasabil dengan Hachu. Terus juga ada Tina yang request lagunya Lini dengan When Did You Stop Loving Me ya teman Pro 2. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen request, aku enggak janji ya. Ini udah agak full, bahkan ini beberapa belum aku list. Jadi mungkin agak cepat dikit ya teman Pro 2 yang dengerin aku lewat 95 Kode FM di WhatsApp juga. Ini BTW aku bukan mendahulukan yang di live ya guys, bahkan di WhatsApp udah lebih duluan banyak. Jadi ini semuanya rata, aku bacain yang paling cepet requestnya aku bacain, oke? Okay?

Rongin Rumahsin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung lanjut ke request berikutnya ya. Ada Julia yang request lagunya Anji Carvalho dengan Remuk. Terus juga ada Yumi yang request lagunya Masara dengan Di Ujung Minggu. Sorry banget, ini di menit 11 tapi udah full ya teman Pro 2 requestnya. Jadi selamat menikmati aja requestan dari... Kaget, ada notif TikTok. Teman Pro 2, jadi buat kamu jangan kemana, tetap di Pro 2 Rumahsin, teman terbaik kamu.

lo ingin masukin teman terbaik kamu, teman produk, kita langsung lanjut ke request berikutnya ya. Ini ada beberapa fansnya Samuel request Jaga Terasa. Astagfirullah, sumpah ini gak sengaja sebelahan lagi loh sama Cegil. Sama Cegil, teman pro 2 ya, Nabila Takiyah, langsung aja deh Jaga Terasa dan juga Cegil, Nabila Takiyah menemani kamu, oke? Okay?

Karena Ibrahim Irwansyah teman terbaik kamu, kita langsung aja teman Pro 2 di apa namanya di WhatsApp ada yang request lagunya Raisa dengan Bila. Teman Pro 2 ini dari tunggu mana nih? Aku sedih banget BTW just info karena enggak bisa ikut. Oh, Ipul yang request. Oh, enggak bisa ikut apa namanya konser Love and Let Go-nya Raisa. Aku sedih banget. Tapi aku berdoa semoga suatu saat aku bisa langsung ikut ya teman Pro 2. Terus juga ada tadi di WhatsApp yang request lagu Melawan Restu Mahal Ini. Langsung aja aku puterin buat kamu di malam hari ini.

konfirmasiin teman terbaik kamu. Kita langsung ke request berikutnya ya teman Pro 2. Malam Mingguku nih di request sama Kabah Room. Terus juga tadi ada Mai yang request lagunya Raisa dan Roni dengan Tetap Bukan Kamu. Aku sedih lagi kalau membahas Raisa ya. Karena, tapi BTW kan yang hari pertama yang tanggal 6 itu kan gak ada Roninya. Ternyata lagu ini dibawain sama Raisa sama Ariel. Sumpah guys, mantep banget, enak banget. Tetap Bukan Kamunya kayak lebih dewasa gitu. Ngerti ya? Dewasa gitu memproduksi. Tapi kalau gak salah yang hari ini tuh udah sama Roni. Jadi ya udah deh, aku sedih pokoknya intinya lah.

Bruno Nyarwasin, teman terbaik kamu, teman Prodio Laluna selepas kau pergi dari Nyato Hoya request. Terus juga tadi ada di WhatsApp. Ini tuh requestnya tuh kayak Zarang Abils ya, teman Prodio. Katanya dia request lagunya Tasya dengan AA yang request namanya Putri. Hah? Kak, halo Kak, dari Arin Putri request Seno Tasya dong. Oke deh kalau begitu dong, aku puterin ya. Dan ibu buat yang belum request, maaf banget udah gak bisa ya, teman Prodio udah full. Jadi nanti ketemu sama penyiar siang untuk request, oke?

Bronyer Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Langsung aja request Rian nih dan juga Lingga, Tulus, Cahaya dan juga Niscaya. Ih, Aya ya, ujungnya dua-duanya Cahaya dan Niscaya. Langsung aja aku puterin buat kamu. Dan ini juga jadi penutup requestan kita sekalian, mungkin takkan terulangnya Vanessa Z dan juga Roni dan juga Amalia. Skip sharing di Bronyer Masin. Ini pamit, bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan letusan gunung berapi dapat terjadi kapan saja tanpa peringatan. Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana sangat penting untuk meminimalkan risiko dan dampaknya. Dalam menghadapi bencana, koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait sangat dibutuhkan. Pemerintah perlu menyediakan sistem peringatan dini yang efektif, sementara masyarakat harus memahami cara evakuasi yang benar. Selain itu, setiap keluarga disarankan memiliki rencana darurat serta perlengkapan tanggap bencana, seperti makanan cadangan, air bersih, dan alat komunikasi darurat. Setelah bencana terjadi, langkah pemulihan harus segera dilakukan agar kehidupan masyarakat dapat kembali normal. Bantuan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, baik dalam bentuk tenaga, dana, maupun logistik. Selain itu, dukungan psikososial bagi korban juga menjadi hal yang penting untuk membantu mereka pulih dari trauma akibat bencana. Kesadaran dan kesiapsiagaan menghadapi bencana harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki peran dalam tanggap bencana karena keselamatan bersama adalah tanggung jawab kita semua.
1: Kita ke bazar yuk.
2: Emang lagi ada bazar apaan sih?
1: Itu, bazar produk lokal.
2: Hah, produk lokal?
1: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
2: Emang apa bedanya sama produk luar?
1: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
3: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Do, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
1: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
0: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
1: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
2: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
1: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Just Music, Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Bung Tomo, pahlawan nasional Indonesia.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: I'm never buying a PC.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.

Kamu berdua hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Minggu 7 Juni 2026 dari program A2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi pada besok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2, di mana saja kamu berada, inilah program Pro 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Senin tanggal 8 Juni tahun 2026 melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Langsung informasi pertama adalah video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi, dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya, dan Allah maha adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen
kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.

0: Rumah toko atau ruko telah menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Rumah unik ini juga menjadi elemen penting bagi pedagang Tionghoa ketika pertama kali masuk ke Indonesia. Menurut catatan sejarah, jenis arsitektur ini dibawa oleh masyarakat Tionghoa dari Cina Selatan atau Provinsi Fujian. Konstruksi ruko di Indonesia hampir sama seperti di Malaka dan Georgetown. Ruko dibangun di atas sebidang tanah dengan ukuran tertentu. Di beberapa tempat, lantai pertama ruko dimundurkan, sedangkan lantai kedua dibangun lebih lebar sebagai peneduh. Pada zaman kolonial Belanda, konstruksi rumah berlantai dua sudah digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat berdagang. Susunan bangunan inilah kemudian dikenal dengan ruko dan menciptakan suatu kawasan perdagangan yang disebut dengan pecinan.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: Kerusakan hutan atau deforestasi terjadi hampir di seluruh dunia, di mana kerusakan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Ada beberapa dampak buruk akibat kerusakan hutan. Yang

pertama, menurunkan kualitas oksigen. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab, semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan. Akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Yang kedua, penyebab banjir besar. Terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Yang ketiga, bencana kekeringan. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit, sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Yang keempat, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Dan yang terakhir, penyebab tanah longsor. Kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar, sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia. Indonesia.
3: Kamu masih bersama Pro2, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan info Pro 2.
2: Info Pro 2 FM.
1: Informasi pertama dikutip melalui RRI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kehadiran mobil pintar di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh langsung menciptakan pemandangan tak biasa. Pada hari pertama beroperasi, ratusan anak memadati area tersebut untuk membaca buku, mengikuti berbagai aktivitas edukatif, hingga belajar sambil bermain di ruang terbuka. Antusiasme yang membludak itu menjadi bukti bahwa minat literasi anak-anak sebenarnya sangat tinggi, terlebih ketika disajikan dengan cara yang menarik, menyenangkan, dan dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Sejak pagi, suasana di sekitar mobil pintar dipenuhi gelak tawa dan semangat anak-anak yang bergantian memilih buku bacaan sesuai minat mereka. Kehadiran fasilitas ini pun seketika menjadi daya tarik baru di kawasan taman yang selama ini dikenal sebagai destinasi rekreasi keluarga.
2: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip melalui RRI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia atau APPSBI Kota Banjarmasin menggelar acara Festival Kuntau atau KNPI Kuntau Fest 2026 di Atrium Dutamo 2 Banjarmasin Minggu 8 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 97 pegiat seni, yang mana adalah pegiat seni tradisional Kuntau dari berbagai kalangan dari 7 kabupaten kota Kalimantan Selatan. Festival tersebut menghadirkan 5 kategori nomor yang dilombakan, yaitu solo pendekar putra, solo pendekar putri, solo pendekar master, duo pendekar putra, duo pendekar putri, dan kelompok pendekar campur. Para peserta yang merupakan pendekar Kuntau akan mewakili daerah masing-masing untuk tampil di tiap nomor yang dilombakan. Ketua KNPI Kota Banjarmasin Muhammad Ridho Akbar menyebut festival yang digelar ini menjadi wadah bagi pemuda pegiat seni tradisional Kuntau untuk tunjuk bakat. Menurutnya acara ini juga menjadi kontribusi untuk memeriahkan rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin.
2: Info Pro 2 FM.
1: Informasi penutup dikutip melalui RRI.co.id untuk KBRN Tanah Bumbu. Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang anak laki-laki yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di Danau Komplek Arauda 6 Karang Jawa, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan di Minggu petang 7 Juni 2026. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan upaya pencarian oleh unsur SAR gabungan. Informasi kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin pada Minggu siang sekitar pukul 12.15 WITA dari Suristo, anggota Brimob Tanah Bumbu. Korban diketahui bernama Oktovelo Kandi Irawan, berusia 10 tahun, warga Desa Barokah, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Tanah Bumbu. Berdasarkan laporan yang diterima, korban tenggelam saat berada di area danau sehingga memerlukan bantuan pencarian dari tim SAR gabungan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banjarmasin melalui unit siaga SAR Batu Licin segera mengerahkan personel beserta peralatan water rescue untuk menuju lokasi kejadian. Dan demikian info Pro 2.

0: masih bersama Pro2.
1: Pro2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

95,2 FM RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, good morning. Selamat hari Senin. Gimana? Udah bangun? Kalau belum, bangun dulu yuk, kumpulkan nyawanya dulu. Ya kan, karena hari ini kita memulai kembali ya teman Pro 2. Hari Senin ini, Senin tanggal 8 Juni 2026. Mute bakal temenin kamu sampai nanti jam 10 ya. 10 pagi, 10 siang dong. Udah siang kalau jam 10 mah. Dan aku harap pagi kalian di hari ini baik ya teman Pro 2, dari membuka mata sampai nanti tidur lagi, sampai nanti bangun lagi ya. By the way, seperti biasa kalau di jam 6 aku mau ngasih informasi mengenai dunia kesehatan ya. Apalagi nih berhubungan sama sarapan sih sebenarnya ya, karena pagi. Karena kan ketika kita bangun tidur ya kan, tubuh kita tuh juga sebenarnya sudah bekerja ketika kita tidur, apalagi ginjal, organ yang menyaring 180 liter cairan setiap hari ya teman Pro 2, membuang racun-racun, limbah metabolisme ya kan, membantu mengatur tekanan darah dan lain-lain. Makanya kebiasaan pertama setelah bangun tidur itu bisa mempengaruhi kesehatan ginjal kita dalam jangka yang panjang. Ada beberapa minuman yang bisa kamu minum di pagi hari, terus juga sekalian sarapan gitu ya, yang bisa menjaga ginjal kamu supaya jadi lebih sehat ya. Yang pertama teman Pro 2 adalah air putih. Makanya orang tuh selalu menganjurkan kalau bangun tuh minum air putih dulu kan, karena memang ginjal kita butuh cairan yang cukup supaya bisa menyaring limbah dan membuang zat sisa melalui urin. Nah ketika tubuh kita kekurangan cairan, urin tuh jadi lebih pekat sehingga meningkatkan resiko terbentuknya kristal dan batu ginjal pada sebagian orang. Jadi hidrasi yang baik itu membantu ginjal bekerja lebih efisien. Terus juga selain itu, asupan cairan yang cukup berkaitan dengan penurunan resiko kekambuhan batu ginjal. Jadi segelas atau dua gelas air putih setelah bangun tidur bisa menjadi langkah sederhana yang bermanfaat bagi kesehatan ginjal kita.

menyermasin teman terbaik kamu. Berikutnya ya, minuman pagi yang menyehatkan ginjal adalah kopi tapi gak banyak gula. Beberapa studi observasional besar menemukan kalau konsumsi kopi dalam jumlah moderat itu berkaitan dengan resiko penyakit ginjal kronis yang lebih rendah. Para peneliti menduga efek ini berkaitan dengan kandungan antioksidan dan juga senyawa bioaktif di dalam kopi ya teman Pro 2. Dan menurut sebuah meta-analisis, konsumsi kopi itu berhubungan dengan penurunan resiko penyakit ginjal kronis dibandingkan dengan tidak minum kopi sama sekali. Tapi yang perlu diingat adalah manfaat ini bisa berkurang kalau misalnya kopinya itu dicampur gula atau dicampur sirup atau dicampur perasa-perasa karamel atau creamer yang tinggi gula. Jadi gak bisa ya, karena itu kopi hitam atau kopi dengan sedikit susu tanpa tambahan gula berlebihan merupakan pilihan yang lebih baik. Berarti pilihannya adalah ice americano atau hot americano atau cafe latte aja teman Pro 2 ya, bisa yang ice bisa yang hot, karena cafe latte kan agaknya sedikit susu aja tapi gak pakai gula.

0: Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Banjarmasin teman terbaik kamu. Berikutnya teman Pro 2 ada teh hijau ya, yang kaya akan polifenol, terutama epigallocatechin gallicate atau EGCG. EGCG ini dikenal sebagai antioksidan ya, dan juga antiinflamasi. Nah, jadi beberapa penelitian tuh nunjukin kalau senyawa dalam teh hijau ya, teman Pro 2 bisa membantunya melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan oksidatif. Walaupun sebagian besar bukti itu masih berasal dari studi laboratorium dan peneliti observasional, tapi hasilnya cukup menjanjikan nih. Selain itu juga, kalau kalian minum teh hijau di pagi hari ya, teh hijau yang tanpa gula itu juga merupakan minuman rendah kalori yang bisa mendukung pengendalian berat badan dan kesehatan metabolik, dua faktor yang terkait dengan kesehatan ginjal. Jadi bisa juga untuk membersihkan pencernaan ya. Ini cewek-cewek biasanya suka nih kayak gini-gini nih.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung, di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya, merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Enak, jangan buang sampah sembarangan.
2: Loh, kenapa sih? Itu kan sampah.
1: Kalau emang sampah, juga jangan dibuang sembarangan. Apalagi yang kamu buang adalah bagian dari data pribadi. Mulai nama lengkap, alamat, nomor telepon pula.
2: Yang dibuang ini kan cuma tulisan alamat pada kemasan belanja.
1: Nah, itu yang bisa berbahaya. Orang yang tidak bertanggung jawab akan bisa memanfaatkannya sebagai bahan tindak kejahatan. Misalnya, modus penipuan, penggunaan alamat palsu, atau tindak kejahatan lain yang akhirnya bisa merugikan kita.
2: Jangan dibuang sembarangan.
1: Waspada penyalahgunaan label alamat pada kemasan paket belanja.

Roda mencermasin teman terbaik kamu. Nah ini nih, kalau misalnya kamu suka sarapan pagi itu pakai susu, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa susunya itu yang rendah lemak, karena dia kan mengandung protein ya, kalsium, kalium dan berbagai mikronutrien penting. Jadi bagus sebenarnya untuk pola makan kita di pagi hari gitu. Nah, di orang dengan fungsi ginjal normal, nutrisi tersebut bisa mendukung kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan kalau pola makan sehat yang mencakup produk susu rendah lemak berkaitan dengan tekanan darah yang lebih baik. Ini penting ya, teman pro 2, karena hipertensi itu adalah salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Tapi untuk pasien penyakit ginjal kronis stadium lanjut, kebutuhan kalium dan fosfor ini berbeda. Jadi pemilihan susu itu sebaiknya disesuaikan dengan rekomendasi dari dokter atau ahli gizi. Cuman untuk kita, susunya itu yang rendah lemak aja. Teman produk kan sekarang banyak tuh susu low fat. Nah, pilih yang itu aja ya.

0: pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Produk Banjarmasin teman terbaik kamu. Nah berikutnya kalau misalnya suka buah-buahan ya, kamu bisa minum smoothie buat pagi hari itu. Tapi ya yang gak berlebihan ya, maksudnya adalah buah-buahan tuh yang seimbang, yang menyediakan vitamin, mineral, serat, dan berbagai senyawa antioksidan ya kan, yang mendukung kesehatan tubuh kita. Tapi perbedaannya ya tadi ada pada pembuatannya. Kalau smoothie itu pakai buah utuh, yogurt, gak pakai gula atau susu rendah lemak umumnya, yang lebih baik dibandingkan smoothie yang dicampur sama gula tambahan, sama pemanis lainnya atau es krim gitu ya. Jangan tolong pro 2. Jadi menjaga kadar gula darah dan berat badan tetap sehat itu merupakan salah satu investasi terbaik untuk kesehatan ginjal jangka panjang ya. Jangan minum minuman yang berpemanis secara rutin karena bisa meningkatkan resiko penyakit ginjal kronis gitu ya. Makanya banyak banget, aduh sekarang yang muda-muda udah pada obesitas, diabetes tipe 2, terus hipertensi ya kan, peradangan. Jadi minuman energi tinggi gula kayak soda, teh manis berlebihan, minuman kemasan ya kan, atau pokoknya ultra proses minuman itu sebaiknya gak jadi pilihan utama untuk memulai hari kamu. Nih kalau aku sebutin ya, salah satu kopi botolan di Alfamart ya kan, sebut merek tuh aku ya, di salah satu minimarket lah, itu tidak baik menjadi teman sarapan pagi kamu sebenarnya. Lebih baik kamu beli kopi hitam aja tadi kayak yang aku bilang, untuk menjaga ginjal kita gitu. Atau minum air putih aja deh, minum air putih aja deh tiap pagi deh, nggak usah yang kopi-kopian dulu ya. Kalau emang ternyata nggak terlalu kuat ya udah, atau kalau mau teh hijau aja tuh mumpura dua ya. Nah itu dia tadi untuk healthy life di pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan untuk kita semua ya, dan nanti kita ketemu lagi di jam 7 dengan topik yang bakal aku bawa buat kamu. So jangan kemana-mana, keep trending di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

Remaja Remosin, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita sekarang ada di pukul 7 ya, waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang sebelum aku bakal ngelempar topik buat kamu di pagi hari ini, aku mau ngasih tahu dulu untuk info cuaca di hari ini.

Oke, untuk info cuaca. Oke, untuk info cuaca ya. Aduh, agaknya kepleset nih ya si info cuaca ini ya. Oke deh, kita akan mulai dulu dari yang berawan ya. Yang akan berawan nih diperkirakan terjadi di tanah laut, lalu juga di Kabupaten Banjar, di Barito Kuala, Tapin ya, Tampora 2, Tanah Bumbu juga, dan juga Kota Banjarmasin. Nah, terus di Kota Banjarbaru diperkirakan akan udara kabur atau mungkin berkabut gitu ya, tapi cerah aja. Nah, yang akan hujan ringan ya diperkirakan terjadi di Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Utara, Tengah dan Selatan. Itu yang akan hujan ringan, dan juga satu lagi di Kota Baru ya, Tampora 2. Tidak ada perkiraan untuk petir ya atau hujan petir gitu di hari ini. Tapi tetap aja kita harus tetap bersiap ya teman produk, kita nggak pernah tahu yang namanya cuaca, namanya juga perakiraan ya kan, nggak pasti dan kita nggak pernah tahu berapa jam ke depan nanti bakal hujan atau panas, apalagi di Banjarmasin sendiri ya. Tapi menurut aku jangan lupa juga untuk pakai sunscreen dan jangan lupa untuk menyiapkan jas hujan. So itu dia untuk info cuaca di hari

0: Pesta Bola Dunia 2026 segera hadir di RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Jangan sampai ketinggalan keseruannya. Ada Ngerti Bola, Testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Podcast Sepak Bola, Deep Talk, Piala Dunia di Mata Tokoh atau Pengamat, Di Balik Bola, Gibol, Man vs Machine, dan VAR, Visual Asal Review.
0: Update terus info Piala Dunia kamu hanya di RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.

Prodo Banjarmasin masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di pagi hari ini aku mau ngebahas tentang operasi Patuh 2026 ya, yang katanya akan digelar serentak mulai 8 Juni hari ini hingga nanti 21 Juni 2026. Dalam operasi ini polisi akan menindak sejumlah pelanggaran lalu lintas yang dinilai berpotensi memicu kecelakaan ya. Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan jajaran di wilayah sudah disiapkan untuk mengawal pelaksanaan operasi Patuh. Selain edukasi, penegakan hukum juga bakal dilakukan lewat tilang elektronik sampai dengan penindakan langsung. Nah, dalam operasi tersebut, polisi akan mengoptimalkan penggunaan kamera elektronik ya, atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE, mulai dari ETLE drone, ETLE handheld, sampai dengan ETLE statis. Selain itu juga petugas bakal melakukan penilangan langsung terhadap pelanggaran tertentu teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengendara, tolong disiapkan surat-suratnya, tolong dilengkapi berkas-berkasnya, tolong dilengkapi juga apa perlengkapan-perlengkapan nyetirnya, helm, jangan lupa SNI ya. Nanti jangan ngelawan arah kalau misalnya ada operasi Patuh ini.

0: Ratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
2: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
3: Kamu sebegamat kah bersepeda motorku?
4: Saya harus buru-buru ya,
2: ini kisah nyata, orangnya masih ada.
5: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita masih ngomongin operasi patuh 2026 yang sekali lagi akan aku beritahu dimulai dari tanggal 8 Juni tepatnya hari ini sampai nanti tanggal 21 alias 14 hari ya, 2 minggu serentak seluruh Indonesia. Dan di operasi patuh kali ini katanya porsi menilang manual juga dan meningkat jadi 30%. Nah jadi kalau kan tadi kan ada etle ya, kalau non etle atau yang manual itu difokuskan sama pelanggaran yang belum terdeteksi katanya sama perangkat etle atau itilang nggak sih namanya teman Pro 2 ya. Ada banyak sih sebenarnya kalau yang manual itu, seperti contoh kendaraan tanpa plat nomor, penggunaan plat nomor yang dimodifikasi, melawan arus, bentuk pelanggaran lain yang memerlukan tindakan langsung lah sama petugas di lapangan gitulah ya. Dan sebenarnya ada 13 jenis atau 13 target operasi patuh jaya 2026 yang bakal aku kasih tahu buat kamu ya teman Pro 2. Dan denda-dendanya juga, wah dendanya banyak teman Pro 2 ya. Jadi mendingan dilengkapin dulu deh.

0: want some tea?
1: I love tea, yeah.
0: Perfect. English breakfast or green?
1: Breakfast.
2: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
3: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
4: Emang kenapa lagi?
3: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
4: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
3: Ya, harus gitu kan?
4: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
3: Jadi, selesaiin aja dulu nih.
4: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

Prodo Pancar Mangsi teman terbaik kamu teman Pro 2. Ada 13 target ya untuk operasi Patu Jaya 2026 ini. Yang pertama, kalau menggunakan telepon seluler ketika berkendara, main HP ya, terus berboncengan lebih dari satu orang di sepeda motor. Yang ketiga, tidak menggunakan helm yang berstandar SNI. Keempat, tidak menggunakan safety belt atau sabuk pengaman. Kelima, melawan arus lalu lintas. Keenam, melebihi batas kecepatan. Ketujuh, kendaraan tanpa tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB. Terus melanggar marka atau rambu lalu lintas, menerobos lampu merah, menerobos jalur busway. Ini mungkin berlaku di Jakarta ya. Lalu parkir tidak pada tempatnya, menggunakan knalpot brong. Dan yang terakhir, kendaraan tidak sesuai spesifikasi teknis ya. Kalau kamu teman Pro 2 main handphone ketika berkendara, dianggap melanggar pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dipidana ya dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Lalu ada juga pengemudi melanggar marka jalan nih. Ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas ya dan angkutan jalan pasal 287 ayat 1. Ini dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Nah, terus ini untuk yang berkendara di bawah umur juga ya. Untuk berkendara di bawah umur, katanya kalau tidak mempunyai SIM atau belum legal ya, pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000.

0: bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Selamat pagi, teman Pro 2. Teman Pro 2.

0: Banjar Masih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Itu dia tadi ya untuk topik di jam 7 ini, yaitu Operasi Patuh 2026. Jangan lupa pokoknya teman Pro 2 untuk melengkapi surat-surat berkendara, terus juga berkas-berkas dari kendaraan kalian. Terus kalau bisa nih, jangan dulu deh ya untuk adik-adik yang belum mempunyai SIM atau surat izin mengemudi teman Pro 2, karena ini berlangsung 2 minggu sampai nanti di tanggal 21 Juni ya 2026. Anyway, nanti Mute balik lagi di jam 8 ya dengan next segment sajian kemana-mana. Captain di 95,2 FM, teman terbaik kamu.
1: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.